Kar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu kar kuris yang berlubang. Kar kuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang kar kuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 kar kuris raja dan 10 kar kuris prajurit. Posisi kar kuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan kar kuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata kar kuris yang digunakan mengenai kar kuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan kar kuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: posting dulu ah. Eh, ku coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Is, hiu nih, biasa saja baru. Ku balas itu sudah, bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
1: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
0: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
1: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
0: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
1: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

Teman terbaik Pro2 DPP Migru Lampung Bersatu memperkuat pelestarian bahasa Lampung melalui kursus daring dan penyusunan kosakata dialek O dan A. Program tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, kembali menggunakan bahasa Lampung dalam kehidupan sehari-hari. DPW MLB DKI Jakarta mengajak seluruh anggota bersinergi melestarikan budaya Lampung serta memperkuat persaudaraan masyarakat perantauan. Teman terbaik Pro 2, selain itu Justin mau bahas-bahas dikit nih seputar judi online. Tahukah kamu bahwa judi online sangat berbahaya dan karena memicu kecanduan otak yang kuat, menyebabkan kerusakan keuangan yang parah dan merusak kesehatan mental. Dampak finansial pada hukum pun sangat berat nih teman terbaik Pro 2. Adanya utang menumpuk karena kehabisan uang tabungan, tak lalu terjerat pinjaman online dengan bunga tinggi, kebangkrutan mana kehilangan harta benda dan rumah tangga hancur karena uang habis dipakai taruhan, dan sanksi pidana di mana pelaku judi online yang melanggar hukum di Indonesia dan bisa dipenjara. Dampak untuk kesehatan mentalnya pun ada nih teman terbaik Pro 2, bisa mengalami stres berat, rasa cemas, hingga depresi karena terus kalah. Rusaknya hubungan karena sering berbohong kepada keluarga, teman, ataupun pasangan demi menutupi kebiasaan berjudi. Dan memicu niat untuk berbuat jahat, tindakan kriminal seperti mencuri atau menggelapkan uang agar bisa main lagi. Itu sangat berbahaya teman terbaik Pro 2. Kalau bicara soal saat ini, kita bicara soal judi online itu bukan hal yang baru dan hal yang bisa kita duduk diam saja, karena judi online ini permainan yang biasanya berbentuk kartu dalam bentuk aplikasi atau website. Melalui permainan ini, pelaku pemain ini bisa menaruh jaminan uang untuk dijadikan bahan taruhan dan berharap akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, meskipun menggiurkan, tetapi bermain judi online itu memiliki dampak besar sekali seperti yang sudah Justi sampaikan teman terbaik Pro 2. Tapi jangan khawatir teman terbaik Pro 2. Kamu bisa melakukan pilihan terapi untuk terlepas dari judi online. Bebas dari kecanduan bermain judi online bukanlah perkara yang mudah ya. Kondisi ini memerlukan bantuan dari seorang profesional kesehatan, baik kesehatan mental atau psikolog. Tanpa penanganan yang tepat, berhenti bermain judi online biasanya hanya bersifat sementara. Ada beberapa pilihan terapi yang bisa direkomendasikan untuk mengatasi kasus kecanduan judi online. Seperti apa? Yang pertama ada terapi perilaku kognitif, di mana hal pertama yang perlu dilakukan dalam penanganan judi online adalah penderitanya perlu menyadari dan mengakui bahwa dirinya terjebak dalam permainan judi online. Setelah itu seorang psikolog baru bisa memberikan terapi perilaku kognitif. Melalui terapi ini, penderita diajarkan untuk mengidentifikasi perilaku pikiran yang keliru, seperti saya akan menang dalam bermain judi online setelah kalah berkali-kali. Setelah itu, penderita akan dilatih keterampilan untuk

lepas dari judi online, jangan ragu untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater, di mana bantuan orang lain, telinga orang lain untuk mendengarkan itu sangat perlu ya teman terbaik Pro 2, supaya tidak kita pendam sendiri, namun kita juga bisa mendapatkan saran, bisa mendapatkan nasihat dari orang-orang sekitar kita.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: juga ya, Pak.
1: Terus kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya ibu, kok banyak...

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Cintamu.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta

Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Selamat pagi teman terbaik Pro 2 yang selesai Info Pro 2. Film Agensi Rumah Tangga mengangkat kisah hangat yang mengajak penonton lebih menghargai asisten rumah tangga atau ART. Meski begitu, film yang diadaptasi dari novel ini dibalut drama dan komedi yang siap membuat penonton terhibur. Sutradara Naya Anindita menghadirkan cerita yang berangkat dari realitas kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang berbeda. Film tersebut menjuaroti perjuangan mereka mencari kehidupan yang lebih baik sekaligus.

Lestari dan Upi, dan di mana film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai September bulan mulai tanggal mulai tanggal 10 September 2026. Demikian teman terbaik Pro 2 itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini. Edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih Tata. Oke deh.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: yang mengadukan kasus pinjaman online. Hal ini dikhawatirkan akan semakin meningkat seiring banyaknya penawaran yang dengan mudah diterima oleh masyarakat, termasuk kita anak-anak muda dengan gaya hidupnya kita-kita.
1: Pinjaman online bukan solusi terbaik.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan

Terima kasih dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan semoga hari kamu selalu menyenangkan.

Justi di Produk Hitri sesi yang pertama. Oke, nanti ada sesi yang kedua ya. Sekarang ada Produk Hitri Samuel Cipta Angkat Rasa. Ini lagu-lagu yang sudah disiapin sama MD-nya Produk ya. Pokoknya stay tune aja di 97.8 MHz. Dan jangan lupa nanti teman Produk di pukul 16 bakal ada program Sore Ceria. Siapakah gester kita?

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil

kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture.

0: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuat.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Produan lagunya NPD Sempurnanya Aku bakal ngakhirin nanti di program Produ Hitlist ya. Sebelum nanti kita beralih ke program yang lainnya. Stay tune aja di 97.8 MHz.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi, kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih kalau gini caranya. Siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan
1: ini. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
2: Dicoba dulu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah Pancasila dikenalkan.
1: Teman terbaik kamu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Heatwave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan

Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, kau jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, kau cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kodu FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jonya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu. Produk FM.
2: Teman terbaik kamu.

Singapura menciptakan kejutan besar di turnamen National Bank Open Montreal usai menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev. Hasil ini mengantarkannya ke putaran ketiga sekaligus menjadi kemenangan ketiganya atas petenis lima besar dunia. Chris Poor menang 6-7, 6-2, 6-4 pada pertandingan putaran kedua di IGA Stadium. Dan teman-teman, hal ini menjadi kemenangan terbesar petenis Belanda ini sepanjang

0: yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Produser.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?

Dalam perundang informasi dari Santai Siang Entertainment di siang hari ini mengenang Is Arianto, Kemenbud gelar konser sepanjang jalan kenangan. Kementerian Kebudayaan menggelar konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Ceria Is Arianto sebagai bentuk penghormatan kepada musisi legendaris Indonesia. Acara ini menjadi apresiasi atas dedikasi mendiang Is Arianto yang mewarnai perjalanan musik nasional selama puluhan tahun, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Is Arianto bukan hanya dikenal sebagai komposer, tapi juga budayawan yang berkontribusi besar. Menurutnya, karya-karya sang maestro telah memperkaya hazanah musik Indonesia sekaligus menjadi bagian penting perkembangan kebudayaan nasional.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: for the Yay,
1: Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Roda masih di informasi santai siang di saat ini. Menbud soroti rendahnya minat film sejarah, komedi masih dominasi selera penonton. Teman Roda Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti rendahnya minat masyarakat terhadap film Indonesia bertema sejarah saat ini. Menurutnya, pasar perfilman nasional masih didominasi karya komedi, horor dan anak-anak yang memiliki jumlah penonton lebih besar. Ia menyebutkan beberapa film populer berhasil mencatat angka penonton tinggi dalam beberapa tahun terakhir di bioskop Indonesia. Film Agak Lain mencapai 10.980.933 penonton, sementara Jumbo memperoleh 10.098.041 penonton secara nasional. Selain itu, film KKN di Desa Penari juga mencatatkan jumlah penonton mencapai 10 juta lebih, dan capaian ini menunjukkan masyarakat masih memiliki ketertarikan besar terhadap film dengan tema hiburan populer.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede. Soalnya saya suka main game. Memorinya besar. Karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak. Males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu. Masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

panjang ya kebersamaan barengan Ardi ya. Jangan lupa nanti teman Pro 2 di pukul 16 hingga pukul 17 bakal ada sore ceria. Ada gesternya Stevi Nanda Putra Mauri. Stevi Nanda Putra Mauri dengan topik generasi muda Papua berkarya menunjukkan astacita Indonesia maju barengan Kakak Ardi. Stay tune ya di 97.8 MHz.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai super.

0: Bu Ani, lihat tuh gayanya. Ih, Bu Amel tetangga sebelah. Dari tadi mondar mandir terus mau pamerin mobilnya. Ih.
1: Biasa, Bu. Paling juga mobil kredit. Biasa, Bu Joko.
0: Iya, kayaknya deh.
2: Bunda, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus,

Imba Pro 2 mixtape format musik yang membuka jalan banyak musisi dunia, teman Pro 2. Istilah mixtape kini semakin sering dijumpai di berbagai platform musik digital, namun banyak pendengar masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu. Mixtape awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape, dan kini istilah ini juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional. Melansir dari Victorola, dari rri.co.id, proses pembuatan mixtape umumnya lebih fleksibel dibandingkan album. Musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi. Demikian Imba Pro 2.

0: Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Produ FM.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan, jika itu adalah tangisan

0: menipu anda. Jangan lupa
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Masih bersama Ardi. Masih bersama ya. Ardi di sini dengan teman-teman Pro2, teman-teman Pro2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus channelnya Pro2, karena sesaat lagi nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur atau di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur akan ada dialog menarik tentunya yang bakal menginspirasi teman-teman Pro2. Jadi buat teman-teman Pro2 yang mau mendengarkan ataupun apa sih kira-kira yang menginspirasi, kenapa kok setiap sore selalu menginspirasi, nah tunggu aja nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Karena tentu saja clue aja deh nanti narasumbernya atau teman-teman Pro2 kita yang datang sini adalah cowok ganteng, keren, dan gagah. Keren dah pokoknya. Jadi nanti ada saingan nih Ardi. Ya, stay tune aja terus jalurnya Pro2, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi akan ada lagu dari Audela dengan judul Tertawan Hati. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro2, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi,

Negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional

0: Duta Gendre Provinsi Papua Barat waktu itu, dan saat ini saya sedang bekerja di instansi pemerintah di Manokwari. Jadi saya mulai bisa ada di Manokwari baru setahun ini. Sebelumnya saya berada di Fakfak.
1: Oh, sebelumnya waktu, di Fakfak.
0: Iya, saya ada tugas di Fakfak selama 3 tahun. Dan selama di Fakfak juga saya sering untuk membawakan siaran di Pro 2.
1: Oh iya. Iya.
0: Okay. Untuk menjadi narasumber seperti ini.
1: Oh, sama-sama Pro 2 dari Fakfak berarti ya?
0: Iya, betul sekali, Kak.
1: Tadi nanti ini mungkin kalau misalnya ada perjalanan ke mana lagi, mungkin diandeng lagi ke Pro 2 yang lain,
0: Kak. Iya. Semoga saja.
1: Semoga saja. Oke. Okay. Menarik nih, Kak. Jadi menurut Kakak nih, tadi kan dari tema sendiri ya, yaitu generasi muda Papua berkarya mewujudkan astacita Indonesia maju. Nah, betul. Dari menurut pandangan Kakak nih, kalau mendengar tema yang tadi itu, gambar Kakak seperti apa sih?
0: Jadi kita tahu bahwa astacita itu merupakan programnya Prabowo untuk mewujudkan generasi emas 2045.
1: Iya, betul.
0: Iya, betul. Dan astacita ini ada 8 misinya, yaitu ideologi dan HAM, kemandirian nasional, lapangan kerja, SDM dan IPTEK, hilirisasi, pemerataan, reformasi dan harmoni. Dan kita sebagai generasi muda Papua perlu berusaha untuk mewujudkan generasi emas ini. Kenapa kita harus mewujudkannya? Karena 2045 kita berharap kita sudah lebih maju lagi ke depannya. Bahwa kita sebagai orang asli, dan kita sekarang remaja, tapi kita tidak tahu besok kita sudah jadi orang tua, kita akan mempunyai penerus-penerus yang hebat selanjutnya. Makanya itu kita harus mendukung program Astacita ini. Dengan kita pemuda ikut turut serta dalam pembangunan. Iya, contoh kecilnya aja mungkin kita ini kan berbicara tentang SDM juga ya.
1: Iya.
0: Kita perlu meningkatkan pemikiran kita atau pendidikan kita, sehingga pendidikan yang kita peroleh itu dapat kita pakai untuk kembali ke Papua dan membangun tanah Papua, karena kita diberikan kesempatan yang sangat besar di Papua ini. Kan ada dana Otsus yang memberikan afirmasi bagi generasi muda Papua untuk bisa kuliah di luar atau di luar negeri, sehingga budaya, asimilasi budaya yang kita dapatkan kita terapkan ke daerah kita sendiri untuk mengembangkan Manokwari, terkhususnya ya.
1: Terkhususnya Manokwari. Oke, menarik nih Kak. Jadi memang ini Kak ya, kita sebagai anak muda terutama ya harus bisa untuk istilahnya membantu program-program yang sudah disediakan oleh pemerintah.
0: Betul sekali.
1: Terutama mungkin 8 astacita tadi ya.
0: 8 astacita.
1: Nah itu teman-teman. Jadi karena benar kita sudah berada di 2026 ya sekarang ya. Dari 2045 ini 2045 ini kan udah hampir deket nih. Jadi kita harus mempersiapkan nih supaya Indonesia benar-benar bisa jadi Indonesia emas 2045.
0: Betul. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Generasi emas kita. Kita punya SDA tuh besar dan banyak sumber daya alam kita. Setuju. Terus kita punya bonus demokrasi, yaitu anak muda yang cemerlang, kreatif. Sayang sekali kalau kita manfaatkan kan.
1: Betul.
0: Tapi itu tergantung diri kita sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda mau berusaha. Kalau kita berusaha pasti bisa. Pasti itu bisa.
1: Oke, setuju gak? Ya, yang penting adalah kita usaha terlebih dahulu ya. Apapun hasilnya nanti, yang penting kita sudah berusaha dan
0: berusaha
1: sudah memiliki tujuan kalau Indonesia harus maju di tahun ini.
0: Betul.
1: Oke. Nah, Kak mau tanya nih. Kan sejak sejak kecil Kak Stevi memang sudah punya keinginan untuk berprestasi dan berkarya pastinya ya. Nah, apa justru semuanya itu berjalan karena menemukan kesempatan satu demi satu atau mengalir aja gitu, Kak?
0: Tentunya bahwa untuk meraih sebuah apa yang kita inginkan itu pasti ada perjuangan.
1: Perjuangan.
0: Saya juga belum tentu bisa. Saya dulu orang yang pemalu, introvert.
1: Oh, introvert.
0: Introvert malah. Tapi saya ini ibarat kayak ada teori pemikiran ya. Apa yang kita inginkan, kita pikirkan dan kita berusaha, pasti kita dapatkan. Karena itu akan berjalan seiring keinginan kita. Misalnya kita mikirnya, saya harus jadi pilot. Secara tidak langsung pengaruh pemikiran itu akan berdampak ke diri kita sendiri. Setiap hari kita akan berusaha belajar bagaimana caranya kita bisa jadi seorang pilot seperti begitu. Jadi sebenarnya

0: saya harus banyak belajar, harus terus belajar. Sebagai anak muda, kita jangan pernah takut gagal. Coba segala hal. Saya pernah beberapa kali untuk mengikuti audisi-audisi duta di kampus, 2 kali gagal. Tapi saya usaha-usaha dan akhirnya berhasil. Namanya juga kegagalan adalah guru terbaik.
1: Kegagalan adalah guru terbaik. Yeah.
0: Jadi kalau orang lihat, wah sekarang sudah berhasil, sudah kerja, sudah bisa meraih cita-citanya, tidak segampang itu. Kita perlu belajar, harus banyak belajar. Jangan malas, saya pesan untuk teman-teman, jangan malas. Karena malas itu akar dari kebodohan.
1: Setuju.
0: Rasa ingin tahu, membaca buku itu adalah jendela dunia kalau kita jendela bilang dunia, ya. Secara tidak langsung kita akan menarik afirmasi ke dalam diri kita sendiri bahwa kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Sehingga ini akan membuat Indonesia mempunyai generasi emas yang lebih baik ke depannya lagi. Kita bukan sebagai seorang yang cuman menonton, kita bukan penonton, tapi kita sebagai pelaksana di situ. Apalagi kita yang akan menentukan kebijakan sebuah negara suatu saat nanti ketika kita sudah dewasa, sehingga dari generasi muda ini perlu menanamkan pendidikan dan pemikiran yang luas. Kita ambil pemikiran yang luas. Misalnya kita sudah sekolah di luar atau sudah mendapatkan budaya-budaya lain, pendidikan lain, kita bawa ke Papua, kita mengajarkan ke teman-teman atau anak-anak di Papua. Saya juga beberapa kali ini di Manokwari ikut bersama komunitas Papua Future Project. Iya, Papua Future Project, kita selalu mengajar di Pulau Mansinam. Di Pulau Mansinam karena kita peduli akan pendidikan anak-anak yang di luar-luar kota ini.
1: Luar kota, iya betul-betul.
0: Karena tujuan kita adalah mencerdaskan anak-anak di daerah kita. Sehingga mereka yang akan meneruskan masa depan kita nantinya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Okay. Wah keren nih, berarti ya. Maksudnya kadang kan misalnya orang cuman hanya dari bicaranya bagaimana dan lain-lain. Tapi kakak bisa langsung turun sampai ikut komunitas juga. Dan dari yang dikakak katakan tadi kan, dia kan ikut pemerataan ya, pemerataan pendidikan supaya semua anak-anak generasi sekarang ini bisa menjadi lebih baik dan lebih jadi baik. Agar bisa 2045 itu menjadi nyata gitu ya. Keren nih. Dan tadi ada kutipan yang keren nih, perhatikan kata-kata yang keren, yaitu gagal adalah guru terbaik. Dan itu setuju banget, karena setiap orang pasti pernah gagal, setiap orang pasti pernah namanya jatuh, tapi gimana caranya supaya kita bisa bangkit lagi.
0: Betul sekali.
1: Nah tadi ngomong soal kegagalan nih kak. Pernah gak sih ada satu kegagalan atau pengalaman yang dulu itu terasa berat sekali ketika dilaksanakan, tapi justru malah membuat kakak itu berada di titik penting dalam hidup kakak?
0: Kalau bicara kegagalan, ada beberapa kegagalan yang saya rasakan di dalam menempuh pendidikan. Salah satunya ya, saya pernah masuk ke jurusan yang ternyata tidak sesuai. Ini saya ngomong juga untuk teman-teman semua, kalian harus mengerti diri kalian, apa yang kalian bisa kerjakan, apa yang kalian ahli di situ, kembangkan. Jangan sampai kalian ahli di bidang mesin, kalian masuk ke bidang musik. Nah itu tidak laras nanti, itu kalian tidak akan melatih skillnya. Saya waktu itu jadi kuliah di ilmu fisika. Ternyata saya terasa, wah ini bukan saya nih.
1: Gak
0: bisa, bukan passion saya. Akhirnya saya berusaha ikut beasiswa, saya dapat di ilmu politik yang kemarin saya jalani. Nah, saya kuliah di situ, saya menempuh proses selama 4 tahun, dan di situ ternyata saya justru bersyukur saya di situ diberikan kesempatan untuk menjadi duta di fakultas itu di Surabaya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator teman-teman mahasiswa di situ, terlebih khusus Papua, sebagai sambung tangan dosen dan pemerintah, terlebih khusus karena waktu itu pernah terjadi kericuhan tahun 2019 kan? Itu bagaimana saya berusaha untuk menentangkan teman-teman Papua agar tidak ikut terdistract sama isu-isu itu, supaya kita tetap tenang, karena kita ini bukan berada di Papua, kita berada di kota orang. Kita cukup tahu, kita cukup mengerti saja. Tapi untuk membuat kericuhan jangan, karena kita bukan di Papua. Kita bisa bahayalah. Seperti itu. Dan saya bersyukur bahwa saya berada di titik itu sehingga membawa saya sampai ke titik ini. Sehingga saya bisa dapat bekerja di Manokwari lagi, sudah dapat merasakan tugas di berbagai kabupaten. Jadi untuk teman-teman semua, kembangkan kapasitas diri kalian yang kalian punya. Teruskan karir kalian punya itu, jangan sampai putus. Karena apa yang kalian bangun itu yang akan menjadi karir kalian di masa depan itu. Yeah. Seperti itu.
1: Oke, menarik nih. Jadi memang sekelas Kak Stevie aja pernah gagal ya.
0: Iya.
1: Tapi gimana caranya supaya Kak Stevie tetap bisa bangkit lagi dan akhirnya malah berada di titik ini, titik yang sudah dilihat orang itu adalah titik tertinggi bagi orang-orang begitu ya.
0: Wah. Intinya jangan menyerah.
1: Jangan itu menyerah
0: saja.
1: Ya.
0: Setiap keterpurukan atau setiap kegagalan pasti ada jalannya.
1: Pasti ada jalan.
0: Pasti ada jalan. Okay. Yang penting kita mau berusaha, jangan menyerah di titik itu.
1: Oke.
0: Tuhan sudah atur jalan kita kemana.
1: Setuju. Ya, betul. Tuhan memang sudah atur ya. Jadi semuanya tak kegagalan, keberhasilan.

0: SDA yang mumpuni, punya apa SDM yang pintar dan cerdas-cerdas. Setuju. Tapi kita perlu melatih bagaimana kita, cara kita untuk menjadi orang yang berhasil itu intinya anak muda itu jangan malas, jangan malas, mau bekerja.
1: Yeah.
0: Apapun yang terjadi, kita harus tanamkan rasa untuk cinta terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, sehingga kita punya rasa untuk, oh saya ini harus bisa berhasil, saya ini harus meraih cita-cita saya. Karena setiap orang punya kemampuan dan skill masing-masing, apa yang bisa kita kembangkan. Saya juga bekerja seperti ini, tapi saya pikir saya punya hobi. Hobi saya itu fotografi. Fotografi, membuat konten.
1: Okay.
0: Nah, jadi saya kembangkan hobi saya selagi sembari saya bekerja. Bagaimana hobi itu menghasilkan untuk kita sendiri dan lumayan bisa menghasilkan hobi itu dengan berkonten. Iya.
2: Oke, menarik ya. Jadi memang dari menurut Stephen sendiri, kita sudah kaya akan alam, kita juga punya SDM yang keren SDM sekali. Cuman mungkin yang perlu ada kita latih.
0: Iya, kita latih. Apalagi kita
2: kembangkan.
0: Kita punya program PSN ya,
1: iya,
0: program strategis nasional tuh terfokus pada daerah Papua sebagai lumbung pangan kita ya, sehingga banyak SDA kita, SDM kita, sumber daya manusia ini harus

0: apa yang kita dapatkan, bagaimana kita ikut turut serta dalam mencerdaskan anak bangsa di apa kancah internasional. Karena kita jangan sampai tertinggal ya. Kita kan selama ini punya stigma Papua adalah daerah tertinggal. Memang kita tertinggal, tapi kenyataannya bahwa banyak sekali anak Papua yang berhasil. Di dalam keterpurukan itu banyak yang berhasil. Orang-orang yang sudah berhasil, kita harus kembali ke Papua sehingga memberikan kesempatan yang sama kepada adik-adik atau teman-teman kita yang belum mendapatkan kesempatan. Karena kita tahu bahwa banyak daerah yang belum bisa kita jangkau, banyak orang yang belum bisa kita ajak untuk bisa berkembang, sehingga itu diperlukan perhatian dari diri kita sendiri ataupun teman-teman yang sudah berhasil sehingga kita bisa membangun bersama daerah kita. Seperti itu Kak ya.
1: Oke, keren nih. Jadi memang nah itu kenapa sebenarnya Adi ini suka banget sama yang namanya program Sore Ceria, karena ini karena kita dari sini bisa tahu nih, oh ternyata ada loh contoh-contoh anak-anak Papua yang sebenarnya berhasil nih dan bisa dicontoh untuk teman-teman Pro 2.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Salah satunya aja kalau saya mau bilang saya berapa kali menggandeng teman-teman di Fak-fak itu kita membuat kerajinan dari sampah-sampah.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena kita bersama Bank Sampah kan. Bank Sampah itu bagaimana caranya saya ngajak teman-teman mereka, kalau kalian tidak punya uang, kita kumpul-kumpul sampah aja.
1: Okay.
0: Kita kumpul sampah, kita jual di bank sampah. Sehingga kalian tuh punya hasil, kalian mau berusaha. Kalau mau mendapatkan sesuatu harus ada usaha. Saya mengajarkan itu sehingga tidak menjadi kebiasaan bahwa cuman minta-minta, apa-apa minta uang, oh tidak, tapi kita harus bekerja. Kita punya alam yang kaya, makanya kita jaga. Satu sisi juga saya berusaha untuk membantu masyarakat sehingga daerah ini bersih, tetap bersih.

0: kayak kakak kemarin, kemarin lagi
1: dulu.
0: Tadi dulu kan bilangnya kan introvert nih. Nah gimana caranya biar mereka terpacu supaya bisa lebih pede dan juga bisa lebih apa ya, mau berusaha lagi.
1: Iya, buat teman-teman, kalau kita semua itu berproses, tidak ada yang instan. Kalau yang instan tuh tidak mungkin. Kita bekerja juga punya proses.
0: Betul.
1: Sampai ke tahap yang bisa, itu banyak kegagalan, banyak latihan. Intinya teman-teman mau belajar, mau mengembangkan kapabilitas diri. Kalau gagal itu bukan hal yang masalah. Intinya mau mencoba dulu. Hilangkan rasa kegagalan itu. Karena banyak anak muda itu terpuruk dan karena suatu kegagalan sehingga tidak mau mencoba lagi, atau karena kemalasan. Itu yang harus kita hadapi, kita lawan. Bagaimana kita mau mengembangkan diri kita kalau kita sudah takut duluan, sudah tidak mau duluan, malas duluan. Itulah kenapa asas cita dari 2045 ini perlu dikembangkan, karena satu program SDM ini mengembangkan masyarakat, mengembangkan pemuda itu kita perlu sosialisasikan juga. Iya,
0: perkenalkan,
1: karena iya, kesempatan itu mulai dari pembelajaran. Kenal orang secara tidak langsung, kita mendapatkan pengalaman dari orang lain.
0: Pengalaman lagi.
1: Iya, begitu kak.
0: Oke, baik, menarik nih. Berarti memang nggak ada yang instan ya, pasti ada banyak sekali perjalanan. Bahkan mie instan pun harus dimasak, supaya biar enak nih.
1: Betul.
0: Iya. Nah, menurut kak Stevie nih, apa tantangan terbesar yang saat ini dihadapi generasi muda Papua nih?

0: kita. Itu sebuah tantangan bagi generasi Papua saat ini, karena banyak terjadi di lapangan seperti itu. Saya cuma bisa pesan untuk teman-teman kaula muda untuk bisa menjauhi hal-hal negatif, karena masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan dan kita bisa mendapatkan hasil dari hal-hal positif itu. Bagaimana cara keahlian kita itu bisa menghasilkan, mungkin bagi yang pintar menyanyi bisa dikembangkan sehingga bisa manggung dan menghasilkan. Dari tantangan-tantangan ini kita harus akui bahwa generasi Papua banyak yang bisa maju. Tantangan bukan sebagai keterpurukan bagi kita, tapi kita tetap bisa berhasil. Banyak generasi muda ini berhasil karena mau berusaha, mau mencoba. Banyak contoh. Contoh kecil saya kemarin tuh, kalau tidak salah ada pilot perempuan pertama Papua ya.
1: Oh iya.
0: Iya. Itu menunjukkan bahwa generasi Papua kita walaupun di tengah keterbatasan ini, di tengah stigma-stigma negatif yang terjadi di lingkungan kita, tapi kita generasi muda masih bisa tetap meneruskan dan keberhasilan ini. Yeah. Itu sebagai investasi kita.
2: Investasi.
0: Iya. Semoga ada yang bisa mengikuti keberhasilan-keberhasilan kakak-kakak yang pernah berhasil mendapatkan contoh beasiswa sampai ke luar negeri. Nah, saya harap semua bisa begitu.
2: Oke, baik. Ya, memang ya apapun harapannya, harapan yang terbaik ya untuk generasi Papua ini. Jadi memang cukup banyak tadi ya tantangan-tantangannya ya, mulai dari yang paling terlihat adalah pendidikan,
0: pendidikan
2: tadi ya.
0: Betul.
2: Pendidikan memang tadi cukup kurang dan masih kurang kurang merata juga ya ternyata ya. Dan juga infrastruktur tentu saja dan logistik yang sudah pasti ya cukup dirasakan cukup lama nih. Gitu.
0: Betul.
2: Nah, Kak, tadi kan kita sudah bahas soal tantangan dan juga banyak banget ya ternyata memang tantangan bukanlah sesuatu yang menjadi keterpurukan tapi malah sebagai batu loncatan seperti itu. Nah, kita kan sekarang ada di era modern nih Kak.

0: apa keinginan kita.
1: Oke, berarti memang kalau sudah dibilang usaha tidak akan menghadapi hasil,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Apapun yang ingin di tujuannya, apapun yang ingin dicita-citakan,
0: dapat tercapai.
1: Atau tercapai. Pokoknya yang penting adalah usaha.
0: Usaha saya dulu, jangan lihat orang lain.
1: Jangan lihat orang lain.
0: Jangan lihat orang lain terlalu punya. Kalau ini kan kita jadi iri. Jauh kan, jauhin rasa jadi dengki itu. Itu bikin hati tidak baik.
1: Wah, setuju.
0: Jadikan motivasi orang motivasi, lain. Iya. Iya.
1: Kalau orang bisa gini, kayaknya aku bisa, bisa deh. Ya udah, ayo berusaha.
0: Begitu. Apa yang tidak bisa?
1: Apa yang nggak bisa?
0: Apa yang tidak bisa?
1: Betul. Oke, menarik nih. Nah, kalau harus memilih nih Kak Stevia, mana yang lebih penting nih? Anak muda itu bakat, antar bakat, pendidikan, keberanian mencoba, atau konsistensi? Konsistensi.
0: Kalau saya intinya berani mencoba.
1: Berani mencoba ya.
0: Berani mencoba. Kita mau sesuatu, kita usahakan, kita coba dulu. Misalnya saya mau bisa kerja di sini, kita coba dulu. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Secara tidak langsung ketika kita coba, kita berhasil juga. Akhirnya dari pengalaman itu kita belajar, kita sudah tahu apa yang harus kita siapkan, prepare untuk diri kita sendiri, kita berhasil, dan itu yang akan membawa kita dalam mencapai keinginan kita, sehingga kita menjadi manusia yang berproses, yang sudah matang. Karena kalau kita matang, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kita mampu meraih, kalau kita bilang generasi emas 2045 dengan sumber daya manusia yang unggul dan mumpuni, itulah kita. Jadi kegagalan itu bukan hal yang harus kita takutkan, tapi kita harus mencoba, karena di Papua ini kita spesial. Kita diberikan kesempatan yang sangat luas sekali. Betul. Dalam mencari pekerjaan, dalam meraih pendidikan. Bagaimana teman-teman generasi muda Papua ini untuk memanfaatkan hal tersebut. Kita jangan kalah dari orang-orang di daerah Jawa, orang-orang di daerah Sumatera. Kita juga bisa seperti mereka. Kita malah diberikan kesempatan yang sangat banyak. Tapi saya pesan buat

sangat luas, tapi satu sisi kita harus menjaganya. Salah satu juga dengan kita menanam kembali hutan-hutan yang gundul, reboisasi, karena itu salah satu asas kita menjaga green.

0: si muda.
1: Karena secara tidak langsung kita juga sudah kayak contohnya dengan membuang sampah di tempatnya aja itu sudah mendukung program Asacita sebenarnya, iya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga alam, kemudian juga menyediakan ruang untuk generasi muda bisa berkembang, itu sudah, iya, salah satu cara paling mudah untuk mendukung program Asacita ini.
0: Iya, betul.
1: Oke, menarik nih. Nah, kalau kita bicara Asacita nih, Kak. Mungkin bagi sebagian anak muda itu istilah yang terdengar cukup besar ya, atau terlalu apa ya, wah ini mah programnya pemerintah, wah ini mah apalah. Nah, berkaitan dengan kebijakan negara. Nah, bagaimana sih cara menerjemahkan semangat Asacita ini ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak Papua? Seperti itu.
0: Kehidupan kita ini beraneka ragam ya, tidak cuma monoton satu. Banyak pemikiran yang kita punya. Kadang masyarakat ini, anak-anak muda ini mau seperti ini, mau seperti itu, saking semangatnya. Tapi dalam perkembangan teknologi, dalam perkembangan informasi,

0: kita tahu semua. Dan pendidikan itu sudah mencakup semua, pendidikan tentang negara, pendidikan tentang bagaimana menjadi manusia yang berhasil, bagaimana untuk menjaga ekosistem lingkungan, bagaimana untuk mengembangkan dan menanamkan di diri kita sendiri untuk menjaga apa yang sudah kita punya. Karena saya rasa lebih baik kita tanamkan itu dari generasi-generasi yang masih muda.
1: Oh, iya.
0: Sehingga mereka suatu saat nanti lebih mencintai tanah air mereka dan mencintai diri mereka sendiri. Bahkan untuk mengembangkan pola berpikir mereka sehingga menjadi manusia yang lebih baik nantinya.
1: Oke, okay. Baik. Berarti memang program yang sekiranya mungkin nanti Kak Stevi kalau misalnya jadi menteri nih atau jadi orang-orang yang memiliki kekuasaan adalah pendidikan terlebih dahulu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay, di Fakfak dulu kami selalu ke pulau-pulau untuk mensosialisasikan karena di Fakfak tuh kan banyak sekali pulau-pulau. Pulau-pulaunya jauh-jauh beda dengan di Manokwari.
1: Oke, iya.
0: Jauh-jauh. Bagi

0: Setuju.
1: Jadi masyarakat punya komoditas apa di situ, punya keahlian apa, pemerintah akan dukung dan pemerintah memberikan jalan. Kita sebagai masyarakat sudah sangat bersyukur, masyarakat Papua terlebih khusus, karena kita mempunyai perhatian yang sangat besar dari kancah nasional dan internasional, dari dalam negeri dan dari luar negeri. Itu banyak sekali orang yang ingin membantu mengembangkan daerah kita, membantu mengembangkan masyarakat kita, memberi dukungan. Beda kita dengan daerah di tempat lain. Seharusnya kita bisa memanfaatkan itu semua. Pemerintah tidak tutup mata untuk masyarakat yang ingin berhasil dan ingin mengembangkan daerahnya. Dan begitu juga kita. Kita jangan tutup mata, jangan acuh tak acuh. Tapi kita mulai dari daerah kita sendiri. Daerah mulai sendiri. Dari apa yang kita punya, bisa kita pakai, bisa kita kembangkan, kita bisa punya nilai. Sehingga itu dapat mengembangkan daerah kita sehingga menuju Indonesia Emas 2045 yang mumpuni.
0: Yang mumpuni. Iya. Oke. Gak kalah saing dengan daerah-daerah lain juga.
1: Gak kalah saing dengan daerah lain.
0: Setuju nih. Jadi lebih merata juga untuk di Indonesia. Nah, Kak, kalau mau tahu nih Kak, ini mungkin karena sudah waktunya udah mepet nih. Tinggal 9 menit lagi nih. Nah, kalau Kak Stevie hanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu kalimat kepada seluruh generasi muda Papua tentang masa depan mereka nih, dan masa depan Papua sendiri, kalimat apa yang ingin Kak Stevie sampaikan?
1: Dari saya ada satu kalimat ya. Okay. Masa depan tanah Papua dan Indonesia tidak ditulis oleh orang lain, melainkan ditentukan oleh keberanian dan langkah kaki kita hari ini. Dari tanah Papua untuk Indonesia maju bersama generasi muda Papua, asta cita kita wujudkan Papua yang emas. Itu.
0: Oke, keren. Oke, keren banget nih Kak. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman, kita sudah banyak banget ngobrol-ngobrol soal kekayaan apa yang ada di Papua, apa aja yang sudah memang bisa dimanfaatkan, apa aja yang memang pemerintah berikan, LSM sampaikan dan lain-lain. Dan gak kerasa nih teman-teman, waktunya juga sudah mepet. Jadi mungkin kita akhiri dulu untuk obrolan-obrolannya ya. Dan kalau kita lihat nih, menurut menjadi generasi muda Papua bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan prestasi, pendidikan tinggi, pekerjaan yang baik ataupun dikenal banyak orang.
1: Betul.
0: Lebih dari itu, ada tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kemampuan yang kita punya agar bisa memberikan sesuatu bagi lingkungan, bagi Papua, dan tentunya bagi Indonesia juga.
1: Betul.
0: Dan untuk menjadi bagian dari Indonesia maju, kita tidak harus menunggu menjadi orang besar, tetapi juga mulai dari sekarang aja.
1: Dari diri kita sendiri.
0: Iya, diri kita sendiri. Iya. Berani mencoba dan berani berusaha. Mencoba. Seperti itu. Nah, terima kasih Kak Stevie Nanda Putra.
1: Baik, sama-sama Kak.
0: Sudah hadir bersama kita. Kemudian juga terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah mantengin kita nih. Dengerin cerita inspiratif banget dari Kak Stevie tadi ya. Wah, banyak banget cerita-cerita yang bisa membangun semangat buat teman-teman Pro 2 sendiri. Nah, sahabat Pro 2, Ardi pamit untuk diri dari Sore Ceria. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan takut mencoba. Dan jangan pernah merasa bahwa

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa
1: Pro 2 FM.
2: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
3: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and alley through the exit ramp. Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. Show me the safe candidate we used to get you in a court of law.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapak

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Jalurnya Pro 2. Ya. Dan nanti mau ngasih informasi kalau nanti akan kita akan bergabung bersama Pro 1 Manokwari untuk menantikan azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 17.15 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di Jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Ya kaum muslimin dan muslimat, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kami segenap orang yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke undangan kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini dan teman-teman Pro 2, kita masuk di sore ceria ya, masih an. Ya, teman-teman Pro 2, Wisma bertambah DPR tekankan penguatan nilai ekonomi pariwisata nasional nih. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisma ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Jumlah tersebut naik tipis secara bulanan, tetapi turun 2,15% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Di balik capaian itu, rata-rata pengeluaran wisatawan justru menurun menjadi sekitar $1,285 dalam setiap kunjungan, dan data tersebut kemudian mendapatkan perhatian anggota Komisi ke-7 DPR RI Putra Nababan. Nah, Putra menyampaikan pandangannya tersebut dan politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan jumlah wisatawan saja. Menurutnya, pengelolaan pariwisata juga terus memastikan setiap kunjungan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar. Manfaat tersebut terutama harus dirasakan masyarakat dan pelaku usaha sekitar wisata juga. Nah, Putra menempatkan penurunan kunjungan sebesar 2,51% secara tahunan sebagai catatan pertama. Catatan berikutnya adalah merosotnya rata-rata pengeluaran wisatawan menjadi $1,285 per kunjungan, teman-teman.

0: Tuhan, sungguh besar nama Kongres ini, Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain, membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan maju.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kematian korban F diduga akibat depresi, mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya dan dipaksa berhubungan badan dengan kucing.
1: Kumpulan pelajar berseragam batik melakukan perundungan kepada salah satu siswa yang tengah duduk di bangku ruang kelas. Terlihat beberapa pelaku mengejek sambil menertawakan korban, hingga salah satu pelaku menarik kerudung korban dan menyiram air ke wajah korban hingga korban menangis.
2: Penganiayaan itu mengakibatkan seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Kota Mubagu meninggal pada 8 Juni lalu. Korban yang berusia 13 tahun sempat dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit di bagian perut, tetapi nyawanya tidak tertolong.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok.

0: Kongres Nasional.
1: Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang aktif bergerak di berbagai bidang, khususnya pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, tanpa melibatkan unsur politik. Organisasi Budi Utomo dibentuk oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia pada 20 Mei 1908 di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Jakarta. Berdasarkan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin meningkatkan martabat rakyat dan bangsa Indonesia. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo adalah untuk menyadarkan masyarakat Indonesia, melestarikan budaya, dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Cara dan metode yang diterapkan para pelajar Stovia dalam membangkitkan semangat nasionalisme banyak dicontoh dan memelopori lahirnya organisasi pergerakan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Pada 1948, kondisi politik Indonesia masih carut-marut. Kabinet parlementer jatuh bangun dan Belanda pun masih kerap melancarkan aktivitas militer karena belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiatif Ki Hajar Dewantara dan Rajiman Widyodiningrat, tanggal 20 Mei diusulkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari nasional, bukan hari libur berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka.
1: Info Pro 2.
2: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Kepala BGN ancam tutup SPPG jika tidak mempatuhi standar higienis dan sanitasi. Ya, Badan Gizi Nasional BGN memperketat penerapan standar higieni dan juga sanitasi pada pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG wajib memiliki sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sebagai syarat utama operasional. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono, Kamis 6 Agustus 2026 di Jakarta. Sudaryono sebelumnya bertemu dengan Menteri Kesehatan atau Menkes Budi Gunadi dan sejumlah pakar. Menurut dia, BGN memberikan kesempatan kepada SPPG untuk mengurus SLHS hingga 10 Agustus 2026 sebelum sanksi diberlakukan. Sekian Info Pro 2 edisi 6 Agustus 2026.

0: rumahnya.
1: Loh, apa salahnya?
0: Cukup, Ayah. Bunda, kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
0: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oh. Ya teman-teman, mencari jalur ke Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan gimana nih di jaga malam kali ini? Ardi bakal temenin teman-teman Pro 2 hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur tutup siarannya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2, karena Ardi bakal ngasih banyak banget informasi menarik dan juga lagu-lagu tentunya ya, buat nemenin aktivitas teman-teman di malam hari ini. Ya gak kerasa sudah dimulai dari pukul 19.25 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi Ardi mau muterin lagu dari Atta Rumnan dengan judul Mengejar Kasih. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapa teman terbaik kamu?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tepok tepok tepok, jadi apa? Prok prok prok, tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

sisi si sepi. Tetap setia meski tak pernah dicari. Aku bukan tokoh utama di hatimu, tapi tetap di sini jaga rindu yang pilu.

Ya teman-teman, masih di Jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dan teman-teman, cek kesehatan gratis 2026 temukan hampir 1 juta kasus baru hipertensi. Ya, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menemukan sekitar 1 juta kasus baru hipertensi melalui program cek kesehatan gratis CKG 2026. Temuan tersebut berasal dari pemeriksaan ulang terhadap 9,2 juta peserta yang pada tahun sebelumnya tercatat dalam kondisi sehat. Selain itu, Kemenkes mencatat dari 1,3 juta peserta berstatus prehipertensi yang menjalani pemeriksaan ulang, sebanyak 247 ribu orang kini telah mengalami hipertensi. Ya, kondisi serupa juga terjadi kepada penyakit diabetes, teman-teman. Kemenkes mencatat dari 8,3 juta peserta yang diperiksa kembali, sebanyak 188 ribu orang terdeteksi sebagai kasus baru diabetes. Sementara 16 ribu peserta pre-diabetes berkembang menjadi diabetes juga. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan temuan tersebut menjadi bukti bahwa pemeriksaan kesehatan perlu diperlakukan secara rutin setiap tahun, meskipun merasa sehat-sehat saja. Menurut Budi, sebagian besar penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi dan diabetes tidak menunjukkan gejala pada awalnya. Karena pemeriksaan berkala sangat penting untuk mendeteksi penyakit maupun faktor resikonya sebelum berkembang menjadi komplikasi serius seperti stroke, penyakit jantung, hingga gagal ginjal. Nah, buat teman-teman, jadi jangan lupa ya, kalau misal ada waktu, coba deh cek kesehatan aja. Siapa tahu memang ada indikasi ataupun ya bibit-bibit penyakit-penyakit seperti itu. Dan semoga aja kita semua sehat-sehat terlalu ya, teman-teman berdua.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

Iya teman-teman, masih di Rungnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan gak kerasa ya, sudah berada di pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur nih. Nah teman-teman, Ardi mau ngasih informasi gak? Gak usah diingkir-ingkirin deh. Ya, siapa di sini yang suka banget sama Spider-Man? Nah, kita bahas yuk film Spider-Man Brand New Day yang jadi film terlaris 2026 dalam sepekan ini. Nah, Spider-Man Brand New Day berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi tahun 2026 hanya dalam waktu 7 hari, teman-teman, setelah dirilis di bioskop. Nah, film produksi Sony dan Marvel tersebut menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini. Nah, film yang dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 20,6 triliun. Wah, fantastis banget ya. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional. Nah, kesuksesan Brand New Day juga memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 752,4 miliar rupiah. Nah, kira-kira teman-teman sudah nonton belum

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Yo teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini, dan kita akhiri dulu untuk lagu-lagu hiburan karena kita akan bersama-sama menuju ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC atau Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan bintang tamu kali ini adalah Bara Nagata yang akan dipandu oleh Edit. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Pro 2, teman terbaik kamu.

Music Lecture. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edi Tama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Eh, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul.
1: Kita ngobrol dikit. Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Itu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi, sampai post-produksi, sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Bener. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya nggak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu gak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, I see.
1: Pengen Ungu pak gitu, Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih, itu seru sih, itu seru,
1: seru tuh.
0: Bener-bener, karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan, dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar, kita les juga, itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener, tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener, bener. Bener. Tapi oke, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya, gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu belum itu juga, belum ya?
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak, 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, okay ya. Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin, makin cringe, makin sampah, makin
0: Iya sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya udah deh, rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu ya, manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni tanggal. Ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang punya pertanyaan, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih,
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan. Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman gak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena gak dapet tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Benar. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke, iya. Itu
1: nah,
0: itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat semuanya.
0: Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita gak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin, generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan. Akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul,
0: benar, benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Bener. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih, kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pengen dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh, apa?
1: Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang?
1: Bercerita tentang sebenarnya ini fase fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Okay. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih? Kalau dalam bermusik,
1: mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan seperti bilang John Mayer gitu, sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka. Kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke.
0: Oh, wow.
1: The Beatles. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara. Di semua DSP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2. Udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Yo teman-teman, masih jalur ya purga bersama Ardi di sini, dan baru saja kita mengikuti MLC atau musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan bintang tamu tadi keren banget sih, ada Bara Nagata, dan tadi dipandu juga oleh host kesayangan kita yaitu Edit. Dan teman-teman, kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu dengan lagu-lagu favorit tentunya. Here we are under the moonlight, I'm the one without a dry eye, 'cause you look amazing.
1: Produsen teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini, dan kita masuk ke segmen jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan karena sudah berada di pukul 10 lebih 26 menit, jadi waktunya Ardi untuk memberikan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Cerita penutup hari kali ini berjudul Bintang yang Terlambat Bersinar. Di langit malam, ada sebuah bintang kecil yang baru tampak ketika begitu bagian besar bintang lain mulai meredup. Ia sempat merasa cahayanya tidak berarti karena datang terlambat. Namun, justru saat langit mulai gelap tanpa banyak cahaya, sinarnya menjadi petunjuk arah bagi para pelaut yang masih berlayar. Ia akhirnya memahami bahwa setiap cahaya memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktu terbaiknya untuk bersinar.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modern.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Teman terbaik kamu.

Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Teman terbaik kamu.

Iya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Arti di sini dan teman-teman Pro 2. Cerita penutup hari selanjutnya berjudul Embun Pagi. Malam yang sunyi melimuti sebuah taman. Di setiap helai daun perlahan muncul titik-titik embun yang bening. Tidak ada yang memperhatikan proses itu karena terjadi dalam keheningan. Saat matahari terbit, embun memantulkan cahaya indah sebelum akhirnya menghilang. Meski keberadaannya singkat, embun telah memberikan kesegaran bagi tumbuhan yang haus sepanjang malam. Hal-hal yang tampak sederhana sekarang seringkali membawa manfaat yang lebih besar. Ya, pesan moral yang bisa diambil adalah tidak perlu menjadi yang paling besar untuk berbagi manfaat. Ketulusan selalu meninggalkan jejak yang lebih berarti.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Tahukah kamu? Strintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Strintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan strintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas strintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di

Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Jasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuma buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh, si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Iya, jangan diadu juga dong bang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Ya sahabat Nusantara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita di hari Kamis 6 Agustus 2026. Kita akan berpisah dan akan berjumpa kembali esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap Prem Portugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, just music.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya, gak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Stop, stop, stop, stop.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Info Pro 2.

0: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Spada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Teman.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong!

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.

ilmu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta
1: gagasan negara Indonesia.